0: kita pandi.
1: Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Rahmat Sanjuri, menjelaskan platform satu data JSKT akan diintegrasikan dengan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dapat mengetahui masyarakat yang sudah menerima bantuan maupun yang belum tersentuh bantuan. Dengan begitu, dana JSKT dapat disalurkan

dikhawatirkan angka pengangguran mengalami peningkatan tajam untuk kategori masyarakat usia muda, yakni kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Kondisi ini wajib dibaca sebagai

terdapat satu grup protokol dengan tuan rumah Jepang pada tahun 2008 di Nagoya, Kyushu, Jepang, yang berlangsung pada 16 September hingga 4 Oktober mendatang. Ketua komite dari kantor berita antara dan nasional hoki lapangan Ketua Tanah Air akan bergabung di pusat dan nominan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka.

pulang. Nah, antara Kodam dengan instansi yang ada di Bandar Aceh ini memang ada keterkaitannya. Ada keterkaitannya untuk menjelaskan atau memberikan informasi berita-berita positif yang ada di Aceh. Bagi silaturahmi ini diharapkan antara Kodam dan instansi yang ada di sini tidak ada batasan untuk memberikan atau